0: Masatos, Banoa, Esetu, Aoa, Urbildu, Beroa, Azala, Gogoa, Zapore, Goxoa, Basatos.
1: Naiz Musika.